moja saba ile nimesaga mpaka toja nikamtangeti mimi naishi gi moja nikamwisha mpaka mimi simo na vioja eti na wak mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka ni vile tele dunia kasimama tasimama pamoja ni vile kama penzi ni nywele basi nimemsetia nati yani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB niko na fever jo na niumiza yani vile kama penzi ni mistari basi nimemwandikia sentence matenzi